0: Arkasa. Arkasa. Mawa kichawi kuma na karku mtaswa ayata. Arunta wina kampi.
1: Aruski awina kampi.
0: Aruski awina kampi.
1: Pusist awina kampi. Pusist awina kampi.

Hisa ni apuniwa pakalu karum pachata kuna pacha hisam pi astang kiki puni pacha saltam haltam seran tikara ki khara tu kipun hal khanya sti senyani ya kipun ngu kumat pal si pada hank eki usasin at ihum pit ihum pi seran tikara ki hisu kumatau kamar astana karman kasinam kuli hilat kuyak hanchitau kuna ya tiyo binak sunya kip anyan mira am sum sasin sanip ham humanakaro.

0: kanisi stasiptanwa markasa wa kichawi markasa wa kichawi.
1: Estamos presentando Marcasa,
2: la red de bol en internet, www.erbol.com.bo. Radio Norte en Titicachi Chuma es Red Aymara Satelital Erbol.
3: Oyo Cayuta y Pipacha. Guayrán Picuscawa Taya Pampanacaro. Kerwa, junto a Genacaro Purinitaraki. Junto a Genacaro Purinitaraki.
0: Hayanza, Juntunza, Marcasa, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wakita, Wak

Halyo kamatay po kanyang stawira tanan ko makusista bina kampi hisa kermana kamar kasiniya wa yasta pachak makip tawai kara kipakal karum pachata kuna pachak hisa hisa kim sa tungkol ya tunggani katanan kampi makip tawai kasinchu haltam haltam saran kira anchi tersana walich amaka khiwampi aka plasa morya tokin sa kunhama kira kisina hiruna kan uskundat ukhama ki kira ki hani ki auto suksan sar nak kira ki te whatsapp a iskina kan polisi na kan wali pukhandat ukhama unihasis anchichita palacio de gobierno tokin hisu khama ki kiu ukchenga masti hisa hutri lunes bruta ki amtap kira ki wala khawala yaqiba marka chi naga khumara ki yaqiba organización social suksan ki naga hukampi uno hasta si vina campi serán trañado.